tanya kuala wana. Ati nya kuala wana, ngicela ukuvala wana. But ingane seshelwa ngeimoto kulamala, azo shala we, shala we, shala. But I ain't